0: Pandawa Radio.
1: Aku pengennya somben. Nek kowe wis dibojo, aku wis dibojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu.

0: Pandawa Radio.
1: Alkisah, di sebuah desa ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya. Suaminya sudah lama meninggal karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya ini. Anaknya mempunyai tabiat yang sangat buruk, yaitu suka mencuri, berjudi, mengadu ayam, dan banyak lagi. Ibu itu sering menangis meratapi nasibnya yang malang. Namun ia sering berdoa, memohon kepada Tuhan, "Tuhan, tolong sadarkan anakku yang kusayangi, supaya tidak berbuat dosa lagi. Aku sudah tua dan ingin menyaksikan dia bertobat sebelum aku mati." Namun semakin lama si anak semakin larut dengan perbuatan jahatnya. Sudah sangat sering ia keluar masuk penjara karena kejahatan yang dia lakukan. Suatu hari ia kembali mencuri di rumah penduduk desa, namun malang dia tertangkap. Kemudian dia dibawa ke hadapan raja untuk diadili dan dijatuhi hukuman pancung. Pengumuman itu diumumkan ke seluruh desa. Hukuman akan dilakukan keesokan hari di depan rakyat desa dan tepat pada lonceng berdentang menandakan pukul 6 pagi. Berita hukuman itu sampai ke telinga si ibu. Dia menangis meratapi anak yang ia kasihi. Dengan tertatih-tatih, ia mendatangi raja dan memohon supaya anaknya dibebaskan. Tapi keputusan sudah bulat, anaknya harus menjalani hukuman pancung. Keesokan harinya, di tempat yang sudah ditentukan, rakyat berbondong-bondong menyaksikan hukuman tersebut. Sang algojo sudah siap dengan pancungnya, dan sang anak sudah pasrah dengan nasibnya. Terbayang di matanya wajah ibunya yang sudah tua, dan tanpa terasa ia menangis menyesali perbuatannya. Detik-detik yang dinantikan akhirnya tiba. Sampai waktu yang ditentukan tiba, lonceng belum juga berdentang, padahal sudah lewat 5 menit dan suasana mulai berisik. Akhirnya petugas yang bertugas membunyikan lonceng pun datang. Ia mengaku heran karena sudah sejak tadi dia menarik tali lonceng, tapi suara dentangnya tidak ada. Tiba-tiba dari tali lonceng itu mengalir darah. Darah itu berasal dari atas tempat di mana lonceng itu diikat. Ternyata di dalam lonceng itu ditemui tubuh si ibu tua dengan kepalanya yang hancur berlumuran darah. Dia memeluk bandul di dalam lonceng yang menyebabkan lonceng itu tidak berbunyi, dan sebagai gantinya kepalanya yang terbentur di dinding lonceng. Ternyata di malam sebelumnya, si ibu dengan susah payah memanjat ke atas dan mengikat dirinya di lonceng, memeluk besi dalam lonceng untuk menghindari hukuman pancung anaknya. Nasi sudah menjadi bubur. Sang anak menangis sejadi-jadinya dan menyesali perbuatannya selama ini sambil memeluk ibunya yang sudah tidak bernyawa lagi.

0: Pandawa Radio.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi.
2: Sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تحلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pandawa Radio.
2: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
3: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
2: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
3: Hai, orang pandai apa pula, Din?
2: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
3: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
2: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
3: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
4: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikol Multimedia, the best IT solution.
5: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas. Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih disini?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: Pandawa Radio. Sebentar.

0: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Tahukah Anda, pemakaian listrik terbesar di kantor berpusat pada pendingin ruangan dan alat elektronik. 37% total emisi CO2 datang dari sektor listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, batu bara dan minyak bumi. Pertanyaannya adalah seberapa boros penggunaan listrik di kantor Anda dalam 1 bulan? Apakah AC di kantor harus benar-benar dingin sampai karyawan harus menggunakan baju berlapis? Atau komputer dan printer selalu menyala pada saat makan siang atau ditinggal pulang? Kepedulian akan hemat energi bisa dimulai dari kantor. Dengan cara gunakan lampu hemat energi, pertahankan suhu AC di posisi 25 derajat Celcius, buka tirai jendela bila memungkinkan, dan matikan peralatan elektronik jika tidak diperlukan, bukan pada posisi standby. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
2: Jangan ditunda lagi.
1: Kita lakukan sekarang.
3: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
4: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Petunjuk agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, merupakan rukun iman yang wajib untuk kita dalami, untuk kita fahami adalah iman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sah keimanan seseorang sehingga dia beriman dengan benar terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cakupan iman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah beriman terhadap wujud atau keberadaan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk syarat sah keimanan seorang kepada para malaikat adalah mengimani wujud atau keberadaan malaikat. Karena malaikat adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya. Wujud mereka benar-benar ada. Tidak sebagaimana keyakinan orang-orang yang sesat. Mereka mengingkari tentang keberadaan malaikat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari jism ataupun tubuh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa malaikat hanyalah kiasan dari kekuatan maknawi berupa kekuatan baik yang tersembunyi dalam diri para makhluk. Tentu anggapan seperti ini berarti mereka telah mendustakan Al-Qur'an dan mendustakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai urusan dan mereka memiliki sayap masing-masing ada 2, 3, dan 4 sayap. Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Fatir ayat yang pertama. Kemudian yang berikutnya, yaitu Quran Surah Al-Anfal ayat yang ke-50. Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Wadzuku 'adzabal hariq. Artinya, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Quran Surah Al-Anfal ayat yang ke-50. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau bersabda, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka dia memanggil Jibril dan berfirman bahwasanya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan. Dan Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril pun mengumumkan kepada penghuni langit bahwasanya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Dan para penghuni langit pun mencintai fulan. Kemudian dikabulkanlah permohonan di dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pendengar yang dirahmati Allah, dalil-dalil ini secara gamblang menjelaskan bahwa malaikat itu makhluk yang diciptakan Allah, memiliki tubuh dan bukanlah kekuatan maknawi sebagaimana anggapan orang-orang yang menyimpang. Dan kaum muslimin telah bersepakat berdasarkan dalil-dalil tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, pendengar yang dirahmati Allah, cakupan iman kepada malaikat yang kedua adalah mengimani penamaan malaikat. Malaikat-malaikat Allah memiliki nama. Kewajiban kita adalah beriman secara global bahwa para malaikat memiliki nama. Kita beriman dengan nama-nama yang secara rinci, ya, secara rinci telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seperti Jibril, Mikail, Israfil ataupun yang lainnya. Dan kita pun mukmin ataupun mukminah wajib beriman secara global adanya malaikat-malaikat Allah yang tidak diketahui namanya, hanya berbentuk bahasa global. Dan kita tidak boleh menamakan malaikat tanpa ada dalil-dalil yang sahih dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kita juga mengimani bentuk dan sifat malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya yang diberitahukan ataupun diberitakan kepada kita dari ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah, baik itu khulqiyahnya ataupun khuluqiyahnya, ya, bentuknya, penciptaannya dan sifat-sifatnya. Sifat khulqiyah, sifat bentuk wujud fisik malaikat, seperti tentang sifat malaikat Jibril yang disebutkan oleh Rasulullah yang memiliki 600 sayap yang setiap sayapnya hampir menutupi setiap ufuk. Nah, bentuk para malaikat terkadang tentunya berubah dari bentuk aslinya dan tentunya pula atas izin Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, malaikat Jibril yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyerupai laki-laki yang sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya. Nah, kita pun wajib mengimani sifat malaikat berupa khuluqiyahnya, yaitu sifat-sifat kebaikan seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Apa itu? Yaitu Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, malaikat-malaikat yang keras, yang mereka itu tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat yang ke-27, Allah pun berfirman, la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Malaikat-malaikat itu tidak mendahului Allah dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, pendengar yang dirahmati Allah, kita mengimani malaikat dan juga tugas-tugasnya. Karena sebagian malaikat memiliki tugas-tugas khusus yang Allah berikan kepada mereka. Seperti malaikat Jibril alaihi salam bertugas sebagai apa? Sebagai penyampai wahyu kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail bertugas mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala ketika datang hari kiamat dan saat kebangkitan manusia. Malaikatul maut atau malaikat maut bertugas mencabut nyawa seorang ketika sampai ajalnya. Ada juga malaikat yang bertugas menjaga surga dan neraka. Juga dua malaikat yang berada di sisi kanan dan kiri manusia yang mencatat amal manusia. Juga dua malaikat yang mendatangi ketika seseorang berada di alam kuburnya dan bertanya tentang siapa robnya, siapa nabinya, dan apa agamanya. Inilah di antara beberapa malaikat yang memiliki tugas khusus dari Allah Subhanahu wa taala yang dikhabarkan, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kewajiban kita mengimani hal tersebut. Sementara yang tidak ada perinciannya dari nama malaikat, tugasnya ataupun bentuknya, maka kita imani itu semua secara global tentang tugas-tugas dan amalan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagian kita mungkin bertanya-tanya, berapa sih jumlah para malaikat itu? Ketika kita duduk di bangku SD, mendapatkan penjelasan malaikat, jumlah malaikat yang wajib diketahui itu ada 10. Namun pendengar yang dirahmati Allah, yang benar adalah jumlah malaikat tidak terbatas hanya 10. Jumlah malaikat sangatlah banyak dan hanya Allah Azza wa Jal saja yang mengetahuinya. Bukan 10. Dalilnya, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ Quran Surah Al-Muddathir ayat yang ke-31. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu yakni malaikat, melainkan dia sendiri yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda semua berada, di antara dalil yang menunjukkan banyaknya jumlah bilangan malaikat dan tidak ada yang dapat menghitungnya kecuali Allah adalah sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih, yang berkaitan dengan Baitul Makmur. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Baitul Makmur yang berada di langit yang ketujuh, ya, setiap hari dikunjungi sebanyak 70 ribu malaikat, kemudian mereka tidak kembali lagi. Betapa besar dan agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha mengatur segalanya, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu pendengar yang dirahmati Allah, kita mengetahui malaikat dan tugas-tugasnya. Kita mengetahui malaikat dan bentuknya. Dan kita pun mengetahui bahwa yang menciptakan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kuatkan keimanan kita, kuatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita tidak ada apa-apanya, hanya setinggi 2 meter atau kurang dari itu. Hanya seberat 60 kilometer atau kurang lebih dari itu. Tidak ada apa-apanya yang membedakan kita

menjemput ajal kita ataupun menjemput nyawa kita. Dan semoga kita semua dihusnul khotimahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
2: Pandawa Radio.

0: Sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

cepat cinta. Oh. 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang rasanya kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rubrik inspirasi hari ini. Semoga dapat meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jal. Pendengar yang dirahmati Allah, apakah kita sudah mengenal salah satu penakluk besar dalam sejarah Islam? Ya, dialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan Sultan ke-6 Khilafah Utsmaniyah. Tahukah Anda bahwa prestasi yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tidak lepas dari peran orang tuanya? Bagaimanakah usaha yang ditempuh oleh sang ayah? Kita akan simak kebenaran sejarahnya. Pendengar, Sultan Murad II memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan anaknya. Beliau menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz sejak dini, mempelajari hadis-hadis, ilmu fikih, ilmu strategi perang, dan berbagai keilmuan penunjang lainnya. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun, Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Masya Allah. Walaupun usianya baru seumur jagung, Sultan Murad II pernah menyuruh Muhammad memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Kemudian Sultan Muhammad diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah ke-7 pada tanggal 7 Februari 1451. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Dan dengan hikmah Allah, di kemudian hari Muhammad berhasil mensukseskan programnya tersebut, yakni menaklukkan Konstantinopel dan berbagai negeri lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah strategi mencetak generasi berjiwa pemimpin. Dalam mencetak generasi emas, kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan matang, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sultan Murad II kepada anaknya. Di antaranya dengan mendidiknya dengan ilmu-ilmu Islam, mendekatkannya dengan para ulama, dan memberikan amanat yang memancing lahirnya jiwa kepemimpinan. Mari kita cetak generasi berjiwa pemimpin untuk kejayaan Islam di masa mendatang. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang. Inilah 103,9 FM.

0: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, suatu hari ada seorang pengusaha yang bernama Khalid bermaksud mengadakan perjalanan bisnis keluar pulau. Bisnis ini sangat penting bagi kemajuan perusahaannya. Ketika hendak ke bandara, tiba-tiba teleponnya berdering. Rupanya Haji Somad yang merupakan tetangganya minta tolong untuk diantar. Karena arah tujuan Haji Somad juga menuju ke bandara. Karena arahnya sama, maka Khalid setuju untuk mengantar Haji Somad. Kebetulan juga cuaca pada saat itu agak mendung.

0: berjamaah zuhur dengan Pak Haji Somad. Tapi rasa was-was terus menggelayuti hatinya ketika sholat. "Apakah saya tidak terlambat?" tanyanya dalam hati. Setelah selesai sholat dan mengantar Pak Haji Somad, maka Khalid memerintahkan supirnya memacu mobilnya ke bandara mengejar pesawat yang akan dia tumpangi. Tapi apa daya, pesawatnya telah berangkat. Khalid terlambat, gagallah bisnis besar yang akan dia bahas dengan kliennya. Dan betapa jengkel dan marahnya Khalid kepada Pak Haji Somad. Dia merasa gara-gara Pak Haji Somad, hancurlah perjalanan bisnisnya. Dia berkata kepada supirnya, "Ah, gara-gara Pak Haji Somad perjalanan bisnis kita hancur dan hancurlah keuntungan besar kita." Terus-menerus Khalid mengeluh dan marah-marah. Tiba-tiba teleponnya berdering. Ketika dia lihat, ternyata bosnya yang menelpon. Dengan perasaan berat, dia mengangkat teleponnya sambil berkata dalam hati, "Wah, mungkin saya akan kena marah karena gagal mengemban tugas dari perusahaan." "Assalamualaikum, bisa bicara dengan Pak Khalid?" tanya bosnya Khalid.
1: "Waalaikumsalam, ini saya Pak, Khalid Pak, saya sendiri Khalid,"
0: jawab Khalid.
1: Apa betul ini Khalid?"
0: tanya bosnya lagi.
1: Iya Pak, saya Khalid, ini nomor saya Pak,"
0: kata Khalid lagi.
1: Betul ini dengan Khalid?"
0: tanya bosnya lagi dengan sedikit keheranan.
1: Iya Pak, saya Khalid. Saya minta maaf Pak, saya tidak berangkat karena ketinggalan pesawat Pak,"
0: kata Khalid.
1: "Alhamdulillah, syukur kau terlambat Khalid. Pesawat yang hendak kau tumpangi tadi jatuh menabrak gunung karena cuaca yang tidak mendukung, dan semua penumpangnya meninggal. Ini beritanya ada di TV,"
0: seru bosnya Khalid dengan perasaan senang.
1: "Hah? Apa? Jatuh Pak?"
0: balas Khalid tak percaya.
1: "Iya,"
0: kata bosnya lagi.
1: "Alhamdulillah, untung Pak Haji Somad mengajak saya sholat berjamaah sehingga saya terlambat. Kalau tidak, mungkin saya sudah meninggal," kata Khalid. Nah, pendengar, dengan perasaan senang, Khalid memuji Pak Haji Somad. Padahal baru beberapa menit yang lalu dia mengeluh dan menyalahkan Pak Haji Somad atas keterlambatannya. Ajaib, Allah berkehendak atas kehendaknya. Tak selamanya sesuatu yang kelihatan buruk itu mengandung keburukan, tapi justru mengandung kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, inspirasi kita hari ini adalah berprasangka baiklah kepada setiap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang diperintahkan atau dilarang agama pasti mengandung kebaikan bagi manusia, bahkan bagi alam semesta. Setiap keburukan yang menimpa kita pasti karena kelalaian kita. Tetapi yakinlah, setiap yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kebenaran dan mengandung kebaikan bagi kita. Di balik kesulitan ada kemudahan.
2: Kita akhiri, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Inilah inspirasi pagi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa. Ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi, dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya, Arji Nara, siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.